0: Kiki Aprilia, happy anniversary to Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Voice of Indonesia.

0: リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
1: Batu Papua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika kembali lagi akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif menindaklanjuti peluang kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk memperluas akses produk dan industri kreatif Indonesia ke pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan, berbagai subsektor ekonomi kreatif Indonesia memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan Amerika Serikat, baik dalam perdagangan, investasi, teknologi maupun pengembangan industri kreatif. Menurut Rifki, Amerika Serikat merupakan salah satu pasar penting bagi produk ekonomi kreatif Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Ekonomi Kreatif, nilai ekspor ekonomi kreatif Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 3,31 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga April 2026. Ekspor tersebut terutama berasal dari subsektor fashion, kemudian kriya, dan kuliner. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Nezar Patria, menyatakan bahwa integritas informasi merupakan salah satu kunci bagi organisasi media dalam menghadapi dominasi platform digital global serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Dalam seminar peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 di Auditorium Yusuf Ronodipuro, RRI, Jakarta, Rabu 9 September 2026, Nezar Patria menjelaskan, organisasi media seperti Radio Republik Indonesia menghadapi tantangan besar seiring dengan semakin dominannya platform digital dan media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi. Menurutnya, transformasi RRI menjadi organisasi media multiplatform berada di jalur yang tepat. Mengingat khalayak kini dapat mengakses konten RRI tidak hanya melalui frekuensi radio, tetapi juga dalam bentuk audio, gambar, dan teks melalui platform digital. Namun ia menyampaikan bahwa peralihan ke platform digital menuntut strategi konten yang berbeda, karena audiens radio dan pengguna ponsel pintar memiliki karakteristik yang berlainan. Berita terakhir, film Empat Musim Pertiwi, karya sutradara Kamila Andini membawa landscape Bromo ke panggung Festival Film Internasional. Film tersebut akan menjalani world premiere dalam program Center Prize Toronto International Film Festival 2026 di Toronto, Kanada. Menurut Kamila Andini, keikutsertaan di festival internasional ini membuka peluang bagi film Indonesia untuk menjangkau penonton yang lebih luas, sekaligus memperkenalkan karya Indonesia kepada lebih banyak audiens. Selain itu, film Empat Musim Pertiwi juga akan tayang di Busan International Film Festival di Korea Selatan dan Tokyo International Film Festival di Jepang. Mendengar demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Komentar hari ini. Indonesia siapkan 428 atlet untuk Asian Games Nagoya. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi mengukuhkan 428 atlet dari 32 cabang olahraga untuk Asian Games 2026 Nagoya, Jepang yang akan digelar 19 September hingga 4 Oktober. Jumlah ini merupakan kontingen terbesar Indonesia sejak Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. Dengan 1.200 ofisial dan pelatih, target Kemenpora adalah menembus 10 besar klasemen akhir dan melampaui raihan 31 emas pada 2018. Dukungan negara terhadap atlet yang bertanding semakin nyata dengan janji pemerintah terhadap atlet berprestasi. Presiden Republik Indonesia berjanji memberikan imbalan 1,5 miliar rupiah untuk peraih 1 medali emas, 500 juta rupiah untuk perak, dan 250 juta rupiah untuk perunggu. Bonus ini juga berlaku kelipatan. Selain itu, atlet berprestasi akan mendapat prioritas meraih kesempatan sebagai ASN, PNS, dan beasiswa. Ini bentuk penghormatan negara kepada duta bangsa yang berjuang mengharumkan merah putih. Kemenpora bersama Komite Olimpiade Indonesia KOI saat ini memfokuskan pembinaan pada 8 cabang unggulan, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, balap sepeda, dayung, karate, wushu, dan atletik yang ditargetkan mendulang emas. Untuk mewujudkan raihan prestasi tersebut, program Platnas dilakukan terpusat sejak Januari 2026 di 5 kota, diikuti 85% dari total atlet. Selain itu, uji coba internasional di 14 negara juga sudah dilakukan untuk mengukur kesiapan. Asian Games Nagoya bukan hanya soal medali, ini panggung membuktikan mental juara bangsa Indonesia. 280 juta rakyat akan mendukung dari tanah air. Kemenpora menekan 3 nilai utama, sportivitas, disiplin, dan integritas. Seragam baru kontingen dengan motif batik Nusantara Bangkit juga diluncurkan sebagai simbol persatuan dan kebanggaan. Dengan persiapan matang dan motivasi, Indonesia menargetkan 40 medali emas di Nagoya 2026. Jika tercapai, ini akan jadi sejarah baru. Kemenpora optimis prestasi ini akan jadi legacy untuk Road to Olympic 2028 Los Angeles dan memperkuat ekosistem pembinaan atlet sejak usia dini. Sekian komentar.
1: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
2: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang Hari Radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jet yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

0: Voice of Indonesia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Seni itu tidak mengenal usia. Seni adalah sesuatu yang abadi. Titiek Puspa. Titiek Puspa dikenal sebagai penyanyi legendaris Indonesia yang memulai karirnya sejak usia 14 tahun. Meskipun sempat ditentang oleh orang tuanya, ia membuktikan bakatnya dengan memenangkan kontes bintang radio di RRI Semarang pada tahun 1954, yang membawanya memulai karir sebagai penyanyi profesional. Selain menyanyi, Titiek juga menciptakan lagu, menggarap operet, hingga menulis karya musik yang edukatif untuk anak-anak. Berkat dedikasinya, ia meraih penghargaan BASF Award pada 1944 untuk kontribusinya dalam dunia musik dan masuk dalam daftar The Immortal, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa, versi majalah Rolling Stone pada 2008.
2: Indonesia hari ini di www.voinews.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang pakar ekonomi dunia melihat keberagaman bangsa Indonesia? Ya, adalah peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku ternama Why Nations Fail, yakni Profesor James A. Robinson. Baru-baru ini saat kunjungannya di Jakarta melontarkan pandangan yang sangat menarik. Melansir investor.id, Robinson menyebut perjalanan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan, keberagaman sebagai sebuah keajaiban politik atau diistilahkannya sebagai political miracle. Bagi Robinson, Pancasila bukan sekadar filosofi dasar, melainkan fondasi kokoh yang menjaga bangsa Indonesia yang besar ini untuk tetap bersatu. Namun ada satu pertanyaan penting yang ia lontarkan. Jika Pancasila terbukti sukses menjadi perekat politik dan sosial, nah bagaimana dengan model ekonomi Indonesia? Robinson mengajak semua orang Indonesia berpikir ya, apakah sistem ekonomi bangsa ini sudah benar-benar berakar dari sejarah, kebudayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia sendiri? Menurut Robinson, setiap negara punya jalan uniknya masing-masing. Ya, tentu Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model pembangunan negara lain. Satu lagi yang ditekankan oleh sang ekonom dunia ini adalah pentingnya memperkuat institusi. Jadi Indonesia bukan sekadar perlu bergantung pada figur pemimpin, karena menurutnya pemimpin bisa datang dan pergi. Namun, lembaga yang kuatlah yang menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara dalam jangka panjang. Catatan penting dari Profesor Robinson ini menjadi bahan perenungan berharga ya bagi bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya berikut ini berjudul Ritual Tolak Bala Suku Tidung. Hanya di Voice of Indonesia.
3: Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur. Gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar, demikian lagu Hyoko Tobello 2 yang dipopulerkan oleh Yopi Latul. Lagu tadi menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dari seseorang yang hidup merantau jauh dari kampung halamannya di Tobello, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lagu ciptaan Kelvin Fordat Kosu ini dirilis 7 Maret 2017 silam lewat platform digital. Nah, sampai saat ini video musiknya ini telah ditonton lebih dari puluhan juta kali dan masih sering dipakai untuk konten media sosial. Salah satu lagu yang mengusung genre khas Indonesia Timur. Lagu Timur atau musik Timur adalah aliran musik pop kontemporer dan modern regional dari Indonesia Timur, ya, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang kini berkembang dengan sebutan kolektif bernama Timurnesia.
1: Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya. Kalau kita bicara soal cuaca di Indonesia, terutama akhir-akhir ini, ya rasanya hawa panas memang semakin menyengat bagi Anda yang berada di Indonesia. Nah, untuk Anda yang juga punya rencana berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat, informasi ini semoga bermanfaat. Karena ada kabar penting yang baru saja dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Memasuki bulan September 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau. Ya, bayangkan saja teriknya sinar matahari akan mencapai titik resah terawalnya bulan ini. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan meteorologis yang bisa saja berdampak cukup serius ya. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai atau bersiap-siap secara lebih waspada? Nah, dari data terbaru BMKG, area atau wilayah seperti Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, hingga sebagian Pulau Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah atau wilayah yang paling rawan terdampak. Bukan cuma soal gerah ya, ataupun panas, terik, tapi pasokan air bersih dan sektor pertanian di daerah-daerah tersebut juga tentu perlu adanya antisipasi dari sekarang. Kondisi ini jelas menjadi peringatan atau pengingat untuk siapapun yang sedang berada di Indonesia untuk lebih bijak ya menggunakan air bersih atau air harian dan tetap menjaga kebugaran tubuh ya di tengah cuaca yang ekstrim. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.

Terima kasih. Itu adalah tempat kembali single terbaru aku yang baru saja rilis di 8 Agustus 2025 dan itu menceritakan soal seseorang yang sangat mencintai bisa jadi pasangannya, bisa jadi crush-nya dan walaupun orang tersebut dengan orang lain, dengan pasangan yang lain, tapi dia rela menunggu. Jaga-jaga kalau misalkan orang itu kehilangan arah atau orang itu tiba-tiba mau kembali lagi ke dia, dia siap menampung, dia siap menyembuhkan luka-lukanya yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Jadi ini lagu yang sangat menyayat hati ya. Dan kalau misalkan kita kilas balik sedikit awal perjalanan karir aku, dulu tuh aku gak terlalu banyak nyanyiin lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya, karena pada saat itu aku masih umur 12 tahun, aku langsung desain sama suatu label dan dari situ aku rilis single-single yang mungkin terkesannya universal sih, jadi yang menceritakan soal sahabat, lalu rasa cinta kepada sesama, dan akhirnya aku mulai menyanyikan lagu cinta itu dibuka dengan salah satu lagu aku yang berjudul Jangan Bersedih. Dan lagu ini sih menurut aku membuka banyak banget pintu-pintu buat aku. Ini juga bisa dibilang awal mula perjalanan di mana aku banyak ketemu musisi-musisi hebat juga, di mana banyak orang-orang yang mikir lagu Jangan Bersedih ini adalah lagu kebangsaan orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau kalian tadi bersedih karena dengerin lagu Tempat Kembali, ini adalah lagu untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Satu lagu dari aku, Jangan Bersedih.

0: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
1: Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia bersama saya Dora. Pendengar, di kabar dari Indonesia kali ini saya akan mengajak Anda mengenal perjalanan Radio Republik Indonesia atau RRI. Setiap 11 September Indonesia memperingati Hari Radio sekaligus Hari Ulang Tahun RRI yang pada 2026 ini memasuki usia ke-81. Sejarah RRI tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para pejuang radio dalam menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Ketika stasiun radio di Jakarta masih berada di bawah pengawasan ketat militer Jepang. Di tengah penjagaan tersebut, Muhammad Yusuf Ronodipuro bersama Bachtiar Lubis dan teknisi Joe Saragi mencari cara agar teks proklamasi tetap dapat disiarkan. Mereka menggunakan sebuah studio bahasa asing yang sudah tidak digunakan dalam menghubungkan mikrofonnya langsung ke jalur pemancar utama. Dalam kondisi gelap untuk menghindari kecurigaan penjaga Jepang, Ronodipuro akhirnya membacakan teks proklamasi pada pukul 7 malam. Siaran tersebut menjangkau berbagai wilayah hingga ke luar negeri dan menjadi salah satu tonggak perjuangan radio. Sebelum Radio Republik Indonesia resmi didirikan pada 11 September 1945. Pendengar, 81 tahun kemudian, semangat tersebut terus dirawat melalui berbagai kegiatan Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. Pada September 2026, RRI kembali menyelenggarakan RRI Fest di berbagai daerah dan kantor pusat RRI Jakarta dengan kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. RRI Singaraja misalnya mengunjungi Panti Asuhan Maranatha pada 8 September dan memberikan bantuan kepada 18 anak asuh. RRI Sungai Liat menghadirkan bazar UMKM dengan melibatkan 90 pelaku usaha selama 11 hingga 13 September. Sementara itu, RRI Padang menghadirkan panggung kebinekaan pada penutupan RRI Fest 2026. Sedangkan kantor pusat RRI Jakarta menggelar badminton, donor darah, catur e-sport, dan bazar UMKM. Pendengar, rangkaian RRI Fest 2026 menunjukkan bahwa peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi momentum mengenang sejarah perjuangan RRI, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan ekonomi. Dari perjuangan menyampaikan kabar kemerdekaan secara sembunyi-sembunyi hingga menjadi radio publik selama 81 tahun. RRI terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus menjaga semangat perjuangan dan persatuan melalui berbagai kegiatan bersama masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian kabar dari Indonesia hari ini.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
1: Batu Papua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.